0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa

Ada dua komposisi yang sudah Bella hadirkan tadi ya. Ada barasan Janji Palsumu barengan DJ Alexa, terus juga ada Cinta Pertama dan Terakhir barengan Selina Munaf sobat ya, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-17 lepas dari jam 6 pagi. Semangat selalu barengan IG Informasi Pagi gitu ya, Bas FM Bojonegoro. Oke, pagi hari ini mengawali dengan semangat pagi gitu ya, di hari Jumat berkah barokah buat kita semuanya. Jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa bersyukur.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat, ada Laluna Tiri atau Laluna 3 gitu ya. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-33 lepas dari jam 6 pagi. Masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Ini juga ada informasi datangnya dari kawasan Sumenep, sobat. Jadi di Sumenep ini jemaah haji tertua berumur 96 tahun dan yang termuda adalah berumur 16 tahun, sobat. Nah, Pemkab Sumenep melakukan pelepasan secara simbolis dan juga manasik haji akbar bagi 1.356 jemaah haji tahun 2026. Kepala Bagian Kabak Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setkap Sumenep Kamiluddin mengatakan dari 1.356 jemaah haji tersebut 8 diantaranya merupakan petugas haji, baik petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah haji, sobat. Jadi jemaah haji Sumenep tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 77, 78, 79, dan 81. Selain itu juga ada 8 jemaah tambahan yang tergabung dengan kloter 68, 71, 72, dan 76. Masing-masing kloter ada 2 orang. Nah, untuk jemaah haji tertua Sumenep ini tercatat atas nama Supakmi, umur 96 tahun, warga desa Lobuk, Kecamatan Bluto. Sedangkan jemaah haji termuda atas nama Aprilia Umul Maufiroh, warga desa Nyobakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, sobat. Sedangkan untuk jadwal pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Sumenep dari Gor Ahmad Yani, Pangligur Sumenep pada Senin di tanggal 11 Mei 2026 ini mulai pukul 3 waktu Indonesia bagian barat dini hari dengan menggunakan bus menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sobat.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya sobat, satu komposisi ya dengan DJ Al Ghazali, Aku Padamu. Sama seperti Bella juga pada sobat 96,6 Radio Neng Bojonegoro ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat bergabung sobat buat yang barusan bergabung. Nah Bella juga ada informasi terkait memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Jadi PMK Bojonegoro memberikan penghargaan kepada ratusan siswa berprestasi dari berbagai sekolah atas capaian akademik maupun non-akademik yang berhasil diraih di tingkat Kabupaten Bojonegoro. Nah kegiatan ini berlangsung di halaman Gedung Putih PMK Bojonegoro pada Kamis kemarin, dan para siswa juga datang mengenakan seragam sekolah didampingi guru hingga orang tua. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi PMK Bojonegoro terhadap prestasi pelajar dalam berbagai ajang, mulai Olimpiade Sains, lalu juga Festival Seni, hingga olahraga. Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro juga turut memberikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan. Jadi pemberian penghargaan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PMK Bojonegoro dalam mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Selanjutnya, melalui apresiasi terhadap prestasi pelajar, diharapkan juga semakin banyak siswa termotivasi untuk terus mengembangkan potensi terbaiknya di berbagai bidang, sobat.